Nah, gubernurnya lawan daripada ahoga. Anda sepres deputy chief Mr. Chona Men membunyi Itanagar Chief Rasbon mana gubernur Lieutenant General retired ke tipar nego coba bermaha ayu onambro drawe jaga ayuwe ayu ne anti kaci mu aru skim tu cipu cai pada ahoga. Ejakan ini ejakan center tu ne state government me ame ekana project jaga tu cipu bu cijaga ne Imun juga ini kerja atau ahiwe kalu si dewe itu nem ame ada pengupaya ekologi nane gubernur me lagata awak imun si itu berapa ega sports tau tak gubernur me pia atau tadi nane gubernur me laga maha gubernur me abe tanggalap uji jiholupi macam ini nama saya tikone sakia muni bodace me anje Ekega uma ika nane dikici bisa me eh orang benda awak. Alambo buat aido nene boxo act ajuji pula ala juga buni itanagar Julia tikoce kapi IRBN headquarter mana abaya lagi project ke home minister mama natung me ayapah benda awak. Alambo buji pula peando atu tiji nane natung me lagane school hostel dona ikisa. Alamro atamu mama ayah cipu ala juga awan dekata lai pada ahoga. Jatamane ya ko alamro jatuba ayah yang ayah cipu district ICDS cell mempunyai yupia diamo office mana meeting akhanega ma kita nabar dhone opumper district maci local committee member alamro me giga bane box act acu cipu cicahe pada ahoga. Arunachal Pradesh State Commission for Women APSCW me Buni Itanagar Chief Dharanathung Government College ma lazoe program akhane ne online nakada ajiga aido ne ikuramingi ugaminga thopu chipwa lakae bada ahoga azo ahita me aimuga anji noji na ne APSCW chairperson yalem tega bodang me lagane duya ene aido ne atikachi ekisa imondo me abu Aruga mi ayam cipua atau tiga orang ayam dagada lain pada ahoga online lagada aja mem amu amutan do yang agai baca pua ala juga program akagama APSCW membran bro azo ahia done ahita mem giga pada lahoga ngaji ato kimbega amu mana bunyi pasiga Municipal Corporation mem pasiga Jawaharlal Nehru College macam Tahun mana, manajemen thomaga akan nega mama mangga lo ibu me thomaga benda lahoga. Jauh tangko iwe dana amora buat thapu mala tajikan me alamro kebane kini kilometer ay dana ya ku alamro kebane tahu kilometer manajemen thomaga akan nega lada lahoga. Entahnci itu mismi aho alimau dawai. Echa akaswani Itanagar nali. Idmismi program ma ecamta ase anhonso kiamaho etanye hendo rani mihunca sece anuji.